0: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
1: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokcer.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Nah, nah, nah, nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh, Bu.
3: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.

0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Promo Agarilus.
5: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasa.

0: Daftar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1 0822 1122 4420, atau admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan.

0: tinggi, alergi, dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: WhatsApp Pandawa di 08118-1652. Kami siap melayani. BPJS Kesehatan.
1: Citra Kopi Dangdut, awali pagi.

Ya sahabat Citra, masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jai di ruang dengar sahabat Citra di segmen ini. Sahabat Citra, tadi sudah Bang Jai hadirkan lagu-lagu yang di request dari via telepon di segmen sebelumnya. Dan di segmen ini Bang Jai mau cek dulu siapa saja yang sudah bergabung di via Facebook di Radio Citra FM Lubuk Linggau di status terbaru yang sudah Bang Jai update.

Dan untuk di via Facebooknya ada Maria Diadi dari Palembang Kecil. Salamnya buat semuanya aja. Rizal M. Adi Rizal dari Air Lang Sindang Dataran. Kirim salamnya buat si Pait Lida Erwin Apur, John Wajah, Waogol, Anwar, Mariadi, Malosa Putra, Ucok, CS, Surya, Devi, Umami, Antisma, Desma, Ma Angel.

0: Bagus, Mardiana, Anwar Erna, Bu Naini, Putra Tunggal, dan buat semuanya aja. Li Sugiyarti, assalamualaikum Bang Jai, selamat pagi, salam dari Merasi, Kampung B. Berlep hadir Bang dari Tematang Cengal. Lasmi Sari Kutanadi dari Pengembang SBU. Ben Hur Husein hadir dari Tabapadang. Ada Lisanya Somi ikutan hadir dari kawasan Mupe. Hari Katalang Anjung hadir Bang Jai. Kirim salamnya buat Yanti Tran LBT Harun Talang Anjung, Bunaini Sumantri, Medi Elmanadio, buat semuanya aja dimanapun berada, salam kompak selalu. Lek Kasino mandi dari Saking Marasi, Novili Stiani, assalamualaikum Mas Jai ikutan hadir dari kawasan Jajaran Baru. Suwanti Wanti, assalamualaikum Adi dari Blitar Curup, salam sawa buat semuanya aja. Bastari Lakitan, halo dari Surulangun Jambi, senang bertemu dengan Anda. Cahati, selamat pagi, ikutan hadir aja. Dari Lubuk Ngin, hadir aja Anwar Erna, kirim salamnya buat semuanya aja, terima kasih. Muhammad Risa Putra dari Marga Mulia, anak Juragan Mandiri, salam buat semuanya aja. Niat baik menjadi yang terbaik. Farel ikutan hadir dari Kota Padang, titip salamnya buat semua pendengar Radio Citra saja. Yanti Tran LBT ikutan hadir dari Lubuk Tanjung SBI. Salamnya buat Buna ini Andis Madisma, Raja Cinta, Ma Angel, Arun Telang Anjung, Mama Citur, Adon LBT, Putra Tunggal, Bu Deni, Rasid DRD LBJ. Dan yang terakhir sahabat Citra ada Sukis Niaska. Assalamualaikum hadir Bang Jai. Dari Kayu Manis, salam sejahtera untuk semuanya aja. Untuk Bang Jainya terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk sahabat Citra yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Lingga. Kalau begitu kita akan sapa-sapa juga untuk di via telepon. Ada siapa di 0733451977? Halo. Ya, kita sapa lagi sahabat Citra. Ada siapa untuk di via telepon ya? Halo, Citra Kopi dan Duta Garilo Selte. Semangat, ada Mama Isla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Isla kawasan U1 ya. Bagaimana kabarnya Mama Isla?
1: Alhamdulillah.
0: Mama Isla, berhubung waktunya udah mepet, ini mau dengerin lagu apa?
1: Lagunya dari Cantika Jatuhin Magdan.
0: Apa?
1: Dari Cantika Jatuhin
0: Magdan. Cantika Davinka apa dingin? Oh, pilihin aja, oke, nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja? Oh, gitu. Ya, salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salam-salamnya buat semua Mas Jaya, Mas Jaya. Buat Mas Jaya, semoga sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, ada Mama Isla yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi sahabat Citra untuk di via telepon. Ada siapa di belakang Mama Isla? Halo, Citra Kopi dan Duta Karir Selti. Iya, sayang sekali tidak terhubung sahabat Citra. Halo, Citra Kopi dan Duta Garilo Selte.
2: Awali pagi dengan happy, Garilo Selte, saya segar banget.
0: Iya, ada Mbak Kus ya, kawasan Tugu Sempurna.
2: Ya ampun, udah lama banget ya, gak pernah masuk.
0: Ya, kemana aja ini ceritanya?
2: Ada ya, habis nyuci ya udah, gak taunya selesai.
0: Tempat gitu ya. Bagus.
2: Ya.
0: Sedang apa aktivitasnya saat ini, Bagus?
2: Habis mandi udah selesai, tinggal sarapan.
0: Oh, tinggal sarapan. Mau ditemani lagu apa berhubung waktunya udah mepet?
2: Ya, lagunya dari Bunda Rita, di situ ada apa aja?
0: Rita ya, dari Rita ada apa ya? Sebentar, Rita Sugiyarto. Rita Sugiyarto ada Tangan-Tangan Hitam, ada Cerai, ada Kau Campakan. Ya, apa?
2: Ya, Tangan-Tangan Hitam aja.
0: Oke, nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja, Mbak Kus?
2: Ya, buat Mama Isla. Aku tadi putus. Mama Isla masuk.
0: Oh, gitu ya.
2: Jadi mundur lagi. Untuk Mbak Wisi Hati, Mbak Parida dengan Mas Utarjonya. Ada Mas Umarno, Mas Amcuri, Mas Harmono, Mas Wahyu Jahit, Mbak Rini, Bu Junedi, Mbak Novi, Mbak Devan, Mbak Isla udah tadi ya, Mbak Angel, Irangadia, Mbak Putri Sleman, Mbak Herawati, Mas Arifullah, Mas Arta, Mas Alacin. Ayo semuanya aja lah Mas.
0: Semuanya aja. Spesialnya ada buat siapa?
2: Ini belum Mas. Mas Amsuri, Mas Harmono, Mas Marno ya.
0: Baik. Terima kasih banyak Mbak Kus ya.
2: Sama-sama, kerjanya buat Mas
0: Pice,
2: semoga
0: sehat
2: selalu ya.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Kus ya, kawasan Tugu Sempurna. Dan sahabat Citra, kita sapa satu lagi. Sahabat Citra, penelpon terakhir di program Citra Kopi Dangdut edisi kali ini ada siapa? Halo, Citra Kopi Dangdut agar di Lusil, teh. Iya, sayang sekali tidak terhubung sahabat Citra. Baik, kalau begitu sahabat Citra, langsung saja Bang Jai hadirkan lagu yang sudah di request. Dan Bang Jai izin pamit undur diri di ruang dengar sahabat Citra untuk di program Citra Kopi Dangdut edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra. Jangan lupa setelah ini masih ada program selanjutnya. So stay enjoy bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Bang Jai izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Kesel aku mas, ini lagi kesel.
5: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
4: Iki lo mas mui lo panggah ngokon aku tuku obat rega ni larang-larang. Rega ni pitulikor, orang enek lo sing cocok karo hipertensi ni mas muki.
5: Oh alam mbak, tak kira enek opo. Iki nyo, jajalan wis ake sing cocok karo Agarilus Herbal Drink. Bahan yang alami, khasiatnya istimewa.
4: Ya wes, iki tak pake yo. Gaya mas mu? Agarilus Herbal Drink, bestseller Agarilus Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
6: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
7: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
6: Morinda? Siapa lagi Morinda?
7: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
6: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
7: Ya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
6: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi,

0: meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa.
1: Hampir setiap tahun di belahan bumi kita ini terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, menelan korban ratusan, bahkan ribuan jiwa, merusak rumah-rumah dan gedung-gedung pencakar langit, serta bangunan-bangunan raksasa lainnya yang dibangun dengan peralatan tercanggih dan termodern. Ternyata, kedigdayaan dan kecanggihan berpikir manusia serta karya-karyanya tak mampu melawan amukan alam. Dalam Al-Quran, banyak dijelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya bencana alam ialah karena pengingkaran manusia terhadap Tuhan. Seperti yang terjadi pada kaum Madian dahulu. Dalam surat Al-Ankabut ayat 37, Allah berfirman, "Maka mereka mendustakan seruan Nabi Syuaib, lalu mereka ditimpa gempa bumi yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka." Jika kita cermati, bencana alam termasuk gempa bumi mengingatkan manusia agar mengakui kebesaran Allah, beriman, dan bertakwa kepadanya.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: kita komplit, dan satu lagi produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh

0: Bu, Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
0: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mana?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap. Mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: kesayangan.
1: Sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Duvi susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: sosialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Gas bagas, emang ono ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
3: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, boyok arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lawang biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
2: Alah le, wong cek enom kok ya wis boyokan. Iki lho, kaya ibumu ngombeo Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis tak jajalen sik.
4: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
5: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
1: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
2: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
3: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
0: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
4: Saya pakai Mobile JKN.
5: Saya pakai Mobile JKN.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Kami pakai Mobile JKN.
13: BPJS Kesehatan.
14: Monggo Pak, niki wedange.
15: Nggih, Bu. Suwun.
14: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten jenengan ki?
15: Iya, Bu. Kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, koyok to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
14: Walah, walah. Yo, najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: Kan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lurus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda.

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu,
1: kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
6: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
5: Morinda? Siapa lagi Morinda?
6: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
5: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
6: Ya pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
5: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Promo dari lu.
8: Sehat waras.
9: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu meremehkan perbuatan ma'ruf yang sekecil-kecilnya, walaupun itu hanya berwajah ceria ketika bertemu dengan teman." Dalam masyarakat, ada seseorang yang suka meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil nilainya. Padahal, besarnya nilai kebajikan karena kumpulan dari kebajikan yang kecil. Banyak orang mengejar kebajikan yang besar nilainya dengan meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil. Tetapi akhirnya bukan kekayaan amal yang diperolehnya, melainkan kemiskinan. Untuk itu, hadis tersebut di atas kiranya perlu dicermati agar kita tidak terjebak pada mencari hal-hal yang besar nilainya, karena justru kegagalan yang didapatnya.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Wong ya ibune masih swager gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor U.
0: Faktor U apa?
1: Faktor usia, Pak.
0: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat dulu bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya, Pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh, Pak?
0: Si, aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik, ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul Kardina Brick dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brick dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brick. Kapsul Kardina Brick bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia.

mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarose drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarose drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarose drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarose drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarose drop ini, di mana kolagen yang terkandung

0: Akbar dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

105.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra, gimana kabarnya pagi ini? Ya, harapannya bahagia dan sehat selalu ya buat sahabat Citra dimanapun berada. Dan lihat cuaca hari ini bikin mendukung aktivitas ya untuk dijalani sampai paripurna nanti. Mataharinya terik ya, tapi gak terlalu panas juga, dan mendung pun tak ada hari ini. Jadi semoga aktivitas berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Dan ya begitu juga untuk semangatnya di pagi ini di edisi 7 Juli 2026. Harus tetap semangat ya, karena masih menjalani aktivitas di hari-hari produktif nih.

Dan pagi ini Dina yang bakal menemani Sobat Citra semua menjalani aktivitasnya ya, untuk dengerin lagu dangdut terbaru pastinya sambil adu pantun kita seperti biasa di Citra Gengseng. Zigo 26 sehat tulang kuat nendang banget.

0: Oke, langsung aja kita kasih kesempatan buat sahabat Citra yang mau adu pantunnya nih ke via telepon seperti biasa melalui 0733451977. Jangan lupa passwordnya juga 26 sehat tulang kuat nendang banget. Halo Citra Gongseng. Sayang banget masih belum terhubung ya. Kita coba angkat sekali lagi. Halo Citra Gongseng.
1: Gongseng cukup warna.
0: Tulang kuat nendang banget.
1: Tulang kuat nendang banget.
0: Nah, lecen Pak Nyono lali terus gitu. Gak apa-apa lagi Pak Sore Pak Nyono iki.
1: Ora
0: tau munggah padahal yang ngrungokne saben dinten lecen. Malah keneng. Gimana kabarnya Pak Nyono?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Lagi ngapain nih aktivitasnya nih Pak Nyono?
1: Lagi nyantai ngrungokke radio.
0: Lagi nyantai aja. Udah sarapan belum tadi?
1: Ya sudah lah pagi-pagi.
0: Ya udah.
1: Lagi makan siang.
0: Makan siang lauhe apa Pak Em?
1: Lauhe iwak goreng.
0: Iwak goreng. Enak sambal jengkol e ora iku? Enak sambal jengkol e ora iku?
1: Lah ora mung jengkol to, jengkol.
0: Belum musim jengkol ya sekarang ya. Nanti kalau musim jengkol biasanya tiap hari jengkol terus. Emang nafsu makan sih Pak ya nyium aroma jengkol itu ya.
1: Tapi aku nggak mangan loh Pak jengkol ini.
0: Oh nggak mangan.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Tapi emang kalau konsumsi jengkol nggak boleh berlebihan, nggak boleh banyak-banyak ya buat sahabat Citra. Karena nggak baik juga. Oh nggak makan. Kayaknya yang bau-bau nggak makan ya Pak Nyono ya. Nggak apa-apa Pak E, yang penting makan makanan yang sehat-sehat aja ya. Ya pantun dulu Pak Nyono, mau dengerin pantunnya.
1: Pantun nih ya.
0: Betul, harus pantun nih
1: Gim.
0: Biasanya nih pantunnya Pak Nyono ini pantun Jawa.
1: Ya pantunnya Jawa.
0: Yuk boleh, gimana yuk?
1: Jajal-jajal itu gak ngomong buat nyambung ke Sora yuk.
0: Oke, siap.
1: Laku-laku neng Mekah.
0: Aha.
1: Atau Mekah ketemu si baju merah.
0: Waduh, pas banget dina baju merah.
1: Hanya malah marah-marah. Disenggel alhamdulillah.
0: Oh, waduh. Si baju merah. Kebetulan hari ini dina pakai baju merah nih Pak Nyono.
1: Ya, siapa yang baju merah ya? Kalau ditanya jangan marah. Disenggel ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, siap pokoknya Pak Nyono. Lanjut yuk lagunya, mau dengerin lagu apa Pak Em?
1: Lagunya apa Mbak ya?
0: Pengennya apa? Lagu dangdut ya?
1: Baru aja lagu barunya.
0: Lagu terbarunya ada buahnya, ada Tasya nih ya. Teman jadi nyaman, ada kamu istimewa dari Melili. Kalau yang paling baru ada Lesti Kejora nih mau.
1: Ya, coba Mbak.
0: Dari Lesti yang paling baru ada Kura-kura dalam perahu ya, Dina puterin ya.
1: Kura-kura dalam perahu lah Mbak.
0: Dalam perahu ya, siap Pak Nyono.
1: Kura-kura dalam perahu tapi dalam cinta.
0: Malah jangan harap gombal lagi ceritanya. Ya lanjut salamnya dulu buat siapa aja nih.
1: Salamnya untuk Mama Islam di mana? Salamnya naik.
0: Naik.
1: Mas Latin, Mas Artanto, Mas Ari, Mbak Michi, Mbak Yanti, Mbak Kus, Mbak Fatima, Mama Erma, Mbak Miss, Armono, Mbak Ayu Jai. Dia kabar itu hari ini. Ayu enggak tuh hari ini. Aku meruput ini. Tapi soalnya gue gak bagi naya suka ngaya tugas malam Mbak.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Nyono.
1: Kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, udah ada Pak Nyono pagi ini yang stay dengerin radionya ya, sambil layah-layah nyantai-nyantai aja di rumah. Tungguin Pak Nyono, kura-kura dalam perahunya dari Lesti ya, baru banget rilis di bulan ini nih, apa di akhir bulan kemarin ya? Dua minggu lalu, kalau dua minggu lalu berarti di pertengahan bulan lalu ya, di bulan Juni. Tungguin ya, nanti diputerin ya. Kita lanjut lagi Sobat Citra, ada siapa lagi yang udah stay di via teleponnya pagi ini yuk. Biar makin semangat, Dina semangatin dulu pakai pantunnya pagi ini ya. Lelah sudah saat mendaki, sampai di puncak disambut mentari. Tetap semangat mencari rezeki, banyak sedikit yuk kita syukuri. Mau dengerin juga pantunnya dari sahabat Citra, langsung aja kita angkat telepon, ada siapa nih? Halo Citra Gongseng.
1: Iku 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget, ada Pak Harmono dari kawasan Bukit Cogong. Gimana kabarnya hari ini Pak Harmono?
1: Alhamdulillah Pak, sehat.
0: Sehat ya Alhamdulillah, aktivitasnya lagi ngapain nih Pak Em?
1: Lagi pulang dari kebun Pak.
0: Dari kebun, waduh pagi-pagi udah pulang aja, cepet amat Pak di kebunnya Pak.
1: Pagi apa? Sudah hampir jam 11 pagi.
0: Oh gitu. Iya deh, iya. Siap kalau gitu pantun dulu Pak Harmono, gimana pantunnya yuk pagi ini?
1: Hutang nggak boleh, Pak.
0: Wah, oh, nggak ada kata hutang di sini. Mohon maaf ya. Yuk.
1: Dan buah jambu dan buah duku.
0: Cakep.
1: Ada kamu pasti ada aku.
0: Wow.
1: Ikan gurame dan ikan gabus. Tolong si pinjamin uang 100.
0: Aduh Pak, pinjamin juga Dina Pak.
1: Tanggal tua, tanggal muda sama aja Pak.
0: Tanggal
1: lagi
0: tua.
1: Buntu.
0: Waduh, lagi buntu. Ya yang penting cukup buat makan aja udah Alhamdulillah ya Pak ya. Nah jadi lagunya apa? Mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya apa yang enak Pak?
0: Ah semuanya enak Pak Harmono.
1: Lagu-lagu lawas yang enak itu Pak.
0: Apa tuh?
1: Kenapa harus lagu-lagu itu nih Pak, 2010?
0: Judulnya apa judulnya?
1: Ya yang lawas-lawas kan enak.
0: Iya maksudnya Bapak mau diputerin lagu apa tuh, lagu lawasnya?
1: Ya diputerin dari Roma aja Pak, terserah ya. Lagunya apa.
0: Yang penting dari Roma ya, oke deh siap.
1: Ya pilihannya Mbak Dina aja.
0: Oke siap Pak Harmono, lanjut salamnya buat siapa aja?
1: Dan salamnya buat Pak Yono tadi, buat Mbak Mes, buat Pak Raidi, buat Pak Yono, buat Pak Yudhain, Mas Yudhain, Mas Yudhain, Mas Abel, Mas Yudhain, Mas Yudhain, Mas Aladin, buat Mas Parmen, buat Mas Benny, buat Mas Adianto, Mas Nendi, buat Budini, Bu Sumani, Mama Isla, Mama Tepan, buat Mbak Wicianti, Mbak Kus, Mbak Cindy, buat Bapak Tima. Buat semuanya aja lah Mbak, dari A sampai Z.
0: Oke, spesialnya ada nggak nih Pak Harmono?
1: Spesialnya buat Mbak Dina, selamat tugas sampai tuntas aja.
0: Terima kasih banyak. Oke, sehat selalu nih.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Harmono dari kawasan Bukit Cogong.

0: Ditungguin lagunya dari Haji Roma Irama, ada Kaula Muda ya, dinamputrin untuk nemenin aktivitasnya Pak Harmono. Lagi istirahat sih ya, gak beraktivitas sih ya. Ditungguin aja Pak ya lagunya ya. Kita lanjut lagi sahabat Citra, ada siapa lagi yang mau gabungan ini via teleponnya. Halo Citra Gongseng.
1: Citra Gongseng, jika dua nasihat telah bapak, tendang banget.
0: Tendang banget, nah gitu loh, komplit kan ya passwordnya ya, nih.
1: Iya, kudune lah.
0: Kudune, Mas Syarif ya?
1: Ye, Mbak Tina.
0: Gimana kabarnya Mas Syarif?
1: Alhamdulillah sehat,
0: alhamdulillah.
1: Mbak Tina juga sehat.
0: Sehat juga, alhamdulillah. Lagi ngapain nih masih aktivitasnya nih?
1: Baru pulang dari kebun, terus mau ngosor es.
0: Dari kebun mau?
1: Ngosor es nih.
0: Mau ngapain?
1: Jalan, ngosor es.
0: Oh, gosro es. Wah, lecen. Rada-rada iki jan kupinge iki. Gosro es, udah digosrok berapa tuh esnya?
1: Belum, baru mulai, Pak.
0: Baru mau mulai. Ya udah, oke deh, siap. Semangat terus, Mas Syarif. Gosrok yang banyak pokoknya.
1: Iya.
0: Lanjut lagunya, Mas Syarif. Mau dengerin lagu apa, Mas Syarif?
1: Lagunya. Apa aduhai?
0: Aduhai, aduhai. Dari siapa tuh aduhainya?
1: Aduhai, hai, hai.
0: Oh gitu lagunya. Oke sebentar ya, dia cariin dari Camelia Malik. Dari Ridho Roma mau?
1: Apa?
0: Dari Ridho Roma.
1: Iya.
0: Oke, dari Nina Putri. Nanya salamnya yuk Mas Syarif buat siapa aja?
1: Berhubung lagi sibuk jadi buat semua fan Citra okay. Dimanapun berada, dari atas saja tanpa terkecuali ucapannya bagi produktivitas dan penerjilannya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal.
1: Terima
0: kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Masya Allah Mas Syarifullah berhubung lagi sibuk. Ya sibuk banget pokoknya ini mah. Semangat terus Mas Syarif ya, semoga cepat kelar kesibukannya, bisa layah-layah lagi nanti. Yuk nih sahabat Citra, kura-kura dalam perahu. Langsung aja kita puterin ini lagu dari Lesti Kejora, lagu terbaru yang baru rilis 2 minggu lalu ya. Ya Dina juga baru mau denger nih. Tapi kalau selama ini setahu Dina sih lagu-lagunya Lesti itu gak ada yang gagal ya. Enak semua didengerin. Daripada penasaran langsung aja kita dengerin dulu yuk kura-kura pelahunya dari Lesti Kejora di Citra Gengseng.

0: 102,6 Citra FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang saya cintai, mari kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmatnya kita masih dipertemukan melalui soundtrack film Jaka Suara. Dalam edisi ini, kembali sebuah pesan saya tujukan buat kaula muda, karena merupakan tanggung jawab merekalah masa depan agama, bangsa, dan negara. Semoga pesan yang sekaligus merupakan harapan kita semua ini bisa diamalkan oleh para kaula muda. Amin.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
4: Ngantri berobat gimana? Datang tadi subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil BKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya. Bikin akun. Terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya. Pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya.

0: Yang penting BPJS kalian aktif dan ikuti prosedurnya. Mudah kan? Mudah lah. BPJS nih bos, bukan kaleng-kaleng.
1: Siap. BPJS Kesehatan.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
4: 102,6 Citra FM.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lho.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lho, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lho, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lho, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
3: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klingi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uni Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
5: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
4: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
5: Kalau akreditasinya cak mano?
4: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
5: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
4: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
5: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Nama saya Pak Ngatmin, usia 67, alamat Kampung Jawa, Kandis, Kabupaten Siak. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di ketiak sekitar 1 tahun. Sakitnya ya denyut Pak, denyut dia di ketiak. Dia apa, kayak narik-narik gitu, lino dia, lino kalau tidur gitu kan awak tidur, narik-narik dia. Ya sebelumnya pernah berobat di Pekanbaru, ya baik sebentar tapi ya begitu kumat lagi. Ya, ya alhamdulillah saya dengar radio kan ada Garirus Drop, saya beli. Jadi alhamdulillah sekarang udah baik. Kalau ibunya ya kadang pening kepalanya, kalau kerja sedikit udah pening kepalanya. Kadang yaitu capek dia, kakinya semut-semutan, dan terus kalau dia kumat, ya itulah tadi, denyut-denyut kakinya. Ya terus itulah minum Garirus Drop. Jadi ada kurangnya. Semuanya 4 botol loh, 4 botol habis. Alhamdulillah ya sekarang udah enak jalan gitu, lancar jalannya. Minum saya minum ya ibunya ikut minum. Saran untuk pendengar ya, kalau ada kawan-kawan yang penyakitnya seperti saya, belilah Garirus, Garirus Drop sama madu hitam sama Pil Pro Ganda.
3: Garirus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Garirus sekarang juga.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Oke, sahabat Citra masih baik lagi di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau dan masih ditemenin sama Dina di Citra Gongseng Ziga 26 sehat tulang kuat nendang banget.

0: Yuk, langsung aja kita sapa kembali nih ya. Sahabat Citra yang lagi dengerin radionya di rumah, yang belum sempat gabungan, terima kasih kesempatan lagi gabungan kembali ke via telepon. Jangan lupa passwordnya Ziga26 sehat tulang kuat nendang banget. Dan udah gak sabar lagi dengerin pantun terbaik dari sahabat Citra semua, langsung aja. Ada siapa lagi yang mau gabungan nih? Halo Citra Gongseng. Oke, sayang banget masih belum terhubung ya. Kita coba lagi yuk. Halo Citra Gongseng.
1: Ziga26 sehat
0: nendang banget. Ada Mbak Fatimah ya?
1: Iya Mbak Yunya.
0: Gimana kabarnya Mbak Fatimah?
1: Kabarnya sehat. Gimana Mbak Yunya ini?
0: Sehat juga ini. Alhamdulillah. Sehat bahagia. Lagi ngapain Mbak Fatimah?
1: Gimana Mbak?
0: Sik ngopo? Lagi ngapain?
1: Sik leye-leye, enak tenan ngrungokne Mbak Dina siaran.
0: Aduh ya Allah, enak tenan leye-leye sambil dengerin radio. Udah makan belum Mbak? Udah makan siang belum?
1: Udah makan pagi tadi.
0: Makan pagi ya, sarapan udah ya. Nah, makan siangnya bentar lagi nih Mbak Fatimah.
1: Ya Mbak.
0: Yuk pantun dulu lah, mau dengerin pantunnya gimana?
1: Iya ya Mbak, pantun nih Mbak.
0: Iya ya, coba dipikirkan. Coba dipikirkan yuk.
1: Ini Mbak pantunnya ngamur aja Mbak ya.
0: Siap deh, gimana tuh?
1: Neng tengah sawah sendiri sipir.
0: Cakep.
1: Mas ada mampir bojone.
0: Bojone?
1: Bojone ra ning omah.
0: Wah, lajen. Mas aja mampir bojone ra ning omah, bahaya iku. Lek tak sik dhewean. Lek sik dhewean aja dimampir-mampir ning ngono. Kok digrebek.
1: Lah iya sing tak ampir ning.
0: Lah iya tenan. Senani Pak RT mengko ya Mbak Fatimah ya. Pantun aja loh ya ini ya.
1: Pokoknya pantun.
0: Ya udah lanjut lagunya. Mau dengerin lagu apa Mbak Fatimah?
1: Lagunya apa ya Mbak ya?
0: Apa pengennya?
1: Nyalam Mbak.
0: Apa?
1: Iming-iming.
0: Oke, siapin aputren. Yuk lanjut soalnya buat siapa aja Mbak Yu?
1: Hari ini ke Salindri ya Mbak ya.
0: Siap.
1: Ya salam-salam nih.
0: Aman, gak apa-apa, boleh yuk salam.
1: Oh aman, ya. Buat Mbak Nus, buat Pak Muslim, Pak Rendi.
0: Oke.
1: Buat Mbak Siti, Mbak Isi. Kan di Pak Sumarno. Anggeran layar nenggol, siapa kan?
0: Siapa mana?
1: Mama Rantika. Mama Rantika, kayak Bukan nenggol lali. Terus kanggo Pak Yono, Pak Amir, Bu Sumarni, Bu Sinaiti, Bu Karti, Bu Tini, Mama Isla, Anggi, Hartanto, Sarip, Aladin, Pak, bapak kan tak suka entah.
0: Pak siapa? Sudah Pak Harmono.
1: Tanggane nganu lho, tanggane Sarip iku nah.
0: Tanggane Mas Sarip lah sinten iku.
1: Pak Parmen, Mbak Dini, Mbak Putri, Pak Harmono, Tanggim. Apa? Mak Angel, Mak Erma, Yuwani, Bunda Titri. Selamat untuk semuanya, saya Mbak lah, bisa mikir.
0: Oke, siap. Spesialnya deh ada enggak?
1: Pesannya nih Mbak Dina wae, matur nuwun ya Mbak.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leh mikir nih, lajan ngante puyeng sapa wae sing arep di absen nih. Terima kasih banyak Mbak Fatimah. Sehat selalu Mbak Yu. Kita lanjut sobat Citra, ada siapa lagi yang udah nungguin di via telepon? Halo Citra Gongseng. Halo Citra Gongseng. Waduh, sayang banget belum terhubung kembali nih di via teleponnya. Oke deh Sobat Citra, langsung aja kalau gitu kita puterin dulu ya, iming-iming dari Niken Salindri. Terus ada satu buah lagu terbaru yang mau Dina puterin juga nih buat Sobat Citra semua, baru aja rilis kemarin ya, dari Lady Rara, Anggap Aku Tiada. Lagunya ciptaan sendiri ya, waduh ini kebanggaannya orang-orang Palembang ya. Asalnya dari Prabu Mule, jadi wow, sesuatu kebanggaan pastinya kita punya artis nasional yang udah dikenal oleh orang di seluruh Indonesia. Jadi yang penasaran sama album terbarunya Lady Rara ya, jangan kemana-mana, dengerin terus radionya. Setelah iming-iming dari Niken Salindri, kita dengerin sama-sama Anggap Aku Tiada dari Lady Rara.

0: 102,6 Citra FM.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa Ibu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Dalam hidup bermasyarakat, masih banyak orang yang tak memiliki pendirian, sehingga mereka amat mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Janganlah salah seorang di antaramu tidak punya pendirian dan berkata, 'Aku ini bersama umat manusia. Apabila umat manusia itu baik, maka aku pun baik. Dan apabila mereka buruk, maka aku pun buruk.' Tetapi tetapkanlah pendirianmu. Apabila manusia baik, maka baiklah. Dan apabila mereka buruk, jauhilah keburukan

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Tim Sehat Dokter Herbal. Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia. Migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agarus drop. Gamat yang terdapat pada agarus drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian juga dengan pegagan, berfungsi untuk merangsangkan peredaran darah dan juga untuk memperbaiki sel-sel dalam

0: atau lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara.

0: Pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai amukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muarakati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
5: Setugalatus kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, lestari budoyo, katur Indonesia, katresnani.

90,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenani.
1: Pak, nyapa kok mojok? Karung golek sambil lo toki.
2: Iki aku ngerasane nek benjola lo bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil loto. Tapi aku yuk bingung arep tak pulu apa tak oseng.
1: Abang bayi papa gak kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yuk kene. Iki lo nyong Prokanda produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regone yuk pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
0: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso.

0: Tunggalatus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Tip sehat untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. Satu adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan. Harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat.

0: Selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan.
1: BPJS Kesehatan.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nih, An. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: 90,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya Kagum Indonesia, Katresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Dimas Dajeng, pripun kabare? Mugi tansah pinaringan sehat kagem Dimas Dajeng sedaya nggih. Alhamdulillah siang menika saged kepanggih malih kalian kula Dina ingkang badhe ngrancangi panjenengan sami leyeh-leyehnya mirengake tembang-tembang campur sari. Lan iki Dina ngrancangi ngantos paripurna mengke ing jam kalih siang nggih. Monggo, yuk monggo diatur ingkang badhe nyuwun tembangi saged geguyupan ing 0733 sekawan gangsal setunggal songo pitu pitu. Sampun sope kali paswade siang menika campur sari sapore agar ilustrop marem tenang. Monggo diaturi. Halo campur sari sapore
1: agar ilustrop marem tenang.
0: Marem tenang kalih sinten?
1: Saking Tambak Rejo mbak.
0: Tambak Rejo wonten Mas Parmen nggih.
1: Nggih.
0: Pripun kabare Mas saya mboten siang menika?
1: Alhamdulillah sehat mbak. Sehat kabar,
0: sehat nugi, sehat bahagia alhamdulillah. Tasen apa niki Mas Em?
1: Ambil rehat niki mbak.
0: Tasen rehat. Kali mbak Yune, mbak Cindy.
1: Enten niko.
0: Eh, jantan saya nyanding niki ceritane niki berduaan mawon mas. Apa ajeng tak ganggu men bertiga. Lah ya men rame ngono tak rame nih. Monggo diatur ya Mas Parmen tembangnya ajeng mirengake tembang napa?
1: Bange lali janjine.
0: Lali janjine. Aja dilalekne Mas, seneni Mbak Cindy mengke Mas.
1: Boten, iki judul lagu, Mbak.
0: Judul lagu mawon. Lah ya lek janji aja nganti lali. Lali janjine nggih saking yen niin ka tak putrane monggo salame diaturi kagem sinten?
1: Salam-salamipun kangge Bu Sumarni, kangge Mama Isra, kangge Bu Ais, Mama Depa, Mama Dite, kangge Mbak Wijianti, kangge Pak Sumarno, Pak Harmono, Pak Tanto, Mbak Mes, Pak Adi Waluyo, Pak Arbit, Barbit, kangge Pak Amir, kangge Mas Arif, kangge Mas Wayu Jait, kangge Pak Sumarno lan kagem sedua ya kemawon mbak.
0: Sedua ya kemawon, spesiale wonten.
1: Spesialipun kagem Mbak Dina, mugi-mugi anggenipun ngayahi tugas. Boten-boten alangan atus paripurna.
0: Amin, insyaallah ya rabbal alamin.
1: Mpun.
0: Matur nuwun nggih Mas Warmin nggih.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Tambak Rejo wonten Mas Parmin iki kalih Mbak Cindy nggih nyanding berdoa niki nyambi mirengake tembang-tembang ejen. Monggo diaturi malih di Mas Dajeng ya sinten malih niki sampun ngenteni ing via telepon. Halo campur sari sapore.
1: Agar ilustrof marem tenan.
0: Marem tenan balik meneh Mas Are.
1: Yes.
0: Lagi mandek neng di iki Mas, gabungan riyen iki Mas. Neng endi?
1: Iya arep mandek.
0: Lah iya pasti mandek sik iki mah ketinggalan pokoke Mas Are. Mangkalnya teng pundi?
1: Dipun, Pak.
0: Mangkal teng pundi niki?
1: Sik mandek teng B.
0: Oh, neng B Srikatan ya cerakno kali griyane tasian. Iya ta? Halo.
1: Halo, Pak.
0: Ah, lo cerak kalih griyane jenengan nek ning ngebe niku.
1: Nggih.
0: Nggih. Nggih, mugi-mugi laris manis nggih Mas Arif nggih. Ki endang jualan meneh, monggo ditembangi diaturi.
1: Layang kangen.
0: Layang kangen. Kangen kalih sinten, Mas?
1: Kalih Mbak Dina.
0: Walajan Mas Dolon Rene, Mas.
1: Iya, suwi ra ketemu kang kesorane.
0: Walajan nggih, siap tak putrane nggih mewakili isi hati niki layang kangen. Salam Rian diaturi kagem sinten.
1: Salami berhubung mati Sipu ini yang sabian tadi Rangki Sedoyo Mawon. Padahal kalau pernah kesukaan siang
0: kesukaan
1: istirahat yang suka minta katakan campur sari dan kami Mbak Dina suka ngayai tugas lebih kembali dengan sehat walafiat.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Matur nuwun.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Mas Syarif kula saking kawasan Merasi nggih. Lancar-lancar siang menikah usahane laris manis ngantos telas pokok nggih. Mangga diatur mali sinten malih niki Dimas Dajeng badhe nyuwun tembangi. Halo campur sari sapore.
1: Marem tenang Agarilus.
0: Agarilus trap marem tenan kewolak-walik gambreng niki. Kali sinten?
1: Langkeng marga bakti niki Mbak Dia.
0: Marga bakti ki wonten. Aduh, sopen niki sing merantau ning Pelawi to?
1: Paparepan.
0: Oh, Paparepan. Oh, sanes tiba. Paparepan pripun kabare, Pak?
1: Alhamdulillah, saya mawon, Mbak.
0: Alhamdulillah. Tasen apa niki sampun dangu mboten gabungan niki? Aktivitasnya tasen apa?
1: Tasik teng kebon iki.
0: Tasik teng kebon. Siang-siang. Lek siang-siang ya ngasorien, Pak.
1: Nggih.
0: Dahar siang riyen, sampun dereng.
1: Sampun.
0: Sampun alhamdulillah. Yuk diaturi tembangnya, Pak. Semirna ke tembang napa?
1: Nelongso.
0: Nelongso nggih?
1: Nggih.
0: Siap tak putrane. Monggo salam riyen diaturi kagem sinten.
1: Angge Mas Arif, Angge Aladin, Atanto, Hasyanto, Pak Darminto, Harmono, Pak Sumarno, Angge Pak Jomki, Angge Pak Yudi, Angge Pak Sumarno, Pak Soleman,
0: Angge sinten malih?
1: Pak Arman, Pak Aryati, Pak Supri, Pak Indra, Pak Jelwan Jernwaja, Pak Adi Saputra, buat Pak Jongker, buat Wahyu Jahit, buat Pak Kemis, Pak Kemis, Pak Karbit, Pak Amir. Sedoyane mawon, Mbak.
0: Sedoyane mawon, spesiale wonten kagem sinten?
1: Kale kangge kita kabeh sak Sumatera, muga-muga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Mbak, atas waktunya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun iki. Iki mondongane sak Indonesia, sak Sumatera pokoke nggih sehat-sehat selalu. Amin mugi diijabah nggih masyarakat yang Sumatera niki mugi-mugi tansah pinaringan sehat setiap hari niki. Mangga Dimas Dajeng sarang-sarang ya wayahe mirengaken riyen tembange kaping pisan sampun wonten lali janjine saking Yeni Inka niki. Direncangi kale Adela Music. Mungkin tembangnya sangat menghibur lang rencangi aktivitas panjenengan sami siang menika nggih sugeng siang lan sugeng midhangetaken campur sari.

0: Bapak Suparman apa yang dikeluhkan, Pak?
1: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini di stadion ini beli. Kalau enggak beli sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas apa santan enggak bisa makan. Napasnya sesak terus sampai nangis. Sekarang alhamdulillah udah main nom agak rilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadion ini beli. Kalau enggak beli rugi.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Pak, cepet toh, gantian.
5: Iya Bu, sebentar.
4: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
4: Sabar Pak, coba minum ini.
5: Apa ini Bu?
4: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
6: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan buang air kecil.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Semani.

0: Linggau 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Kuncang-kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: see it.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
5: Indonesia masih terus dengar radio. Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Sena.

0: 1300 kali 0,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock? Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
0: 1300 kali 0,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Manusia tidak akan berkembang dan maju apabila tidak bertemu dan berhubungan dengan manusia lainnya. Bimbingan Islam dalam hidup di dunia ialah membentuk satu masyarakat yang satu sama lainnya saling kenal mengenal dan saling tolong menolong dalam memecahkan satu persoalan hidup. Suatu masalah tidak hanya menjadi beban individu, tapi tanggung jawab bersama, sehingga apa yang dirasakan berat dapat diselesaikan bersama. Dari Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang sebagian dari mereka memperkuat bagian lainnya." Demikian hadis riwayat Bukhari Muslim. Di bagian lain diriwayatkan, Rasulullah bersabda, "Engkau mengetahui orang-orang yang beriman secara sempurna dalam kasih mengasihi, cinta mencintai, sayang menyayangi antara mereka laksana satu badan. Apabila salah satu anggota badan mengadu dan merasa sakit, maka seluruh anggota badannya terkena.

0: Gagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke. Bahkan isat pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke. Bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya. Agar lulus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke bu, bungkus. Agaril's Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda. Memberikan

alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Kelinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Ulin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapi Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
4: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra.

0: Apsi.
1: Rakus 2,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
2: Hey bos, piye kabar e? Peh, tuwe emen to awakmu saiki.
3: Mosok sih? Rasaku perawatan terus lho iki.
2: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho. Kayak to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal. Sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
4: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26.

0: dan antiinflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: 102,6 Citra FM.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai.

kanker. Kanker otak kita cukup ngeri juga mendengarnya ya. Tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita. Dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan sel saraf otak kita.

status istri lagi. Karena memang ini kanker bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi. Kita harus banyak gunakan herbal yang menguatkan untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga Procan.

0: pada otak.
1: Insya Allah, dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
2: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk

0: karena anjuran sadarek-sadarek itu. Amun tosep obatna sakit deui ya, beuteung perih deui, perih deui. Am di lambung eta geus luka kita. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli nak mah apa kak?
0: Aduh ting tak cek eta nama mah tak mah gitunya kronisnya. Amun tos ngadahar jeruk eta ibu ya Allah perih nan gitunya. Agarius drop etanya. Alhamdulillah nyabi eta isuk saacan tuang eta minum 15 tetes. Terus tas sholat lohor eta diminum dari 15 tetes. Tas sholat asar 15 tetes.

0: Eta wungkul di abdi agar ilus dropnya. Amin, amin, amin, amin ya. Tuh segitu wae lah di abdi. Ulah poho nomor abdi besik di percaya simpen bayi nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu. Nyata, alhamdulillah nyata-nyata.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: silakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS Kesehatan.
1: 102,6 Citra FM.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap. Mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1 0822 1122 4420, atau admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan

0: Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
2: Pak, cepet toh gantian.
3: Ya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhingga dan terhitung jumlahnya. Salah satu di antaranya ialah kita masih dapat bernafas yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya, seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: DNA salmon mengandung anti peradangan pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian studi laboratorium menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Maaf ya.
1: Ganggu tak kenangnya. Salah lagi.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
3: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agarilus sekolah lho, Bu Ne. Peluan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
2: Ya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM.
4: Sedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM.

Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama Muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya Assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia. Salam memurnikan hubungan kemanusiaan kita dari sekat hasad dan dengki kepada hubungan cinta kasih sesama. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, ucapkanlah salam kepadanya."

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut, awali pagi.

di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri

kita gunakan agar lusi jauh, di mana agar lusi jauh berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada paduan payudara, dan kita gunakan juga agar lusi drop untuk melindungi sel-sel yang

0: payudara. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CT Mutiara.

0: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
1: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokcer.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
3: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
4: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
5: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking Denpasar Bali, Tiang Deman Mirangan Radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
6: Indonesia, masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Lapis 2,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Ya sahabat Citra, Dadi Du dari Hanin di tadi pagi hari ini menyambut kebersamaan kita di program yang luar biasa. Di mana lagi kalau bukan di program Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan happy agar lo selte, sehat, segar, semangat. Semangat untuk sahabat Citra semuanya di hari ini dengan aktivitasnya masing-masing, kegiatannya masing-masing. Ya deh, segala agenda yang direncanakan hari ini mudah-mudahan semuanya lancar, bebas hambatan. Ya yang penting itu aja sih. Kalau udah bebas hambatan enak tuh sahabat Citra, mau aktivitasnya gimana pun serasa lebih bahagia dan sesuai rencana. Ya Bang Jadi, di pagi hari ini di program Citra Kopi Dangdutnya menghibur sahabat Citra hingga pukul 8 pagi nanti. Nah untuk sahabat Citra tinggal sesuaikan aja tuh ya aktivitas dan kesibukannya sambil dengerin radio Citra ya. Goyang-goyang pagi-pagi ya cuma di Kopi Dangdut. Sambil nyeruput kopi, sambil santai, bikin hati happy, ya cuma di Kopi Dangdut gitu kan. Jadi semuanya di Kopi Dangdut sahabat Citra, dan cuma Kopi Dangdut pagi-pagi yang menyajikan inspirasi luar biasa untuk sahabat Citra yang sedang bekerja atau sahabat Citra yang sedang berusaha. Berusaha apa itu? Ya nyari kerja. Ya yang mau bergabung silakan nanti Bang Jangan sapa-sapa di 0733451977 atau di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau di status terbaru yang sudah Bang Jam deh. Yang jelas ada lagu koplo, ada lagu dangdut hits serta pop-pop koplonya yang akan menemani aktivitas sahabat Citra di hari ini ya. Yang penting bahagia dengan lagu-lagu yang Bang Jay sajikan di program Citra Kopi Dangdutnya. Ya yeah, tapi sebelumnya sahabat Citra, di pagi hari ini ada informasi yang harus Bang Jay sampaikan ya untuk sahabat Citra semuanya, menambah wawasan pengetahuan terutama nih khusus sahabat Citra para pengguna layanan ya. Layanan apa sih? BPJS Kesehatan sahabat Citra. Nah beda generasi tentunya beda cara komunikasi ya sahabat Citra ya. Generasi yang berbeda cara komunikasinya pun juga berbeda. Kalau milenial saat ini suka informasi yang lengkap, jelas dan informatif, dan Gen Z lebih suka yang singkat, visual, menarik, dan juga langsung ke

Nah, untuk sahabat Citra, tentunya Bang Jay ngajak kepo-kepoin untuk sahabat Citra, khususnya millennials dan Gen Z. Nah, itu buka aja di akun dari BPJS Kesehatan sahabat Citra, yaitu BPJS Cabang Biak Numfor. Nah, ya, boleh di follow Instagramnya di BPJS Cabang Biak Numfor. Dan ini untuk sahabat Citra bisa mendapatkan informasi-informasi juga untuk yang terupdate seputar informasi layanan BPJS Kesehatan.

0: Ya dan juga tentunya sahabat Citra, untuk menjaga kepesertaan JKN tetap aktif kini semakin mudah melalui program Rehab 3.0. Peserta mandiri yang memiliki tunggakan iuran dapat memanfaatkan skema pembayaran secara bertahap dengan pilihan yang lebih fleksibel, sahabat Citra. Program ini menjadi upaya untuk membantu peserta melunasi tunggakan sekaligus memastikan akses terhadap manfaat JKN agar tetap terjaga. Inilah hidup apa adanya, kau maunya apa? Nah, jadi kira-kira sahabat Citra nih yang memang memiliki tunggakan dan segala macamnya dan masih bingung cara bagaimana mengatasinya, ya makanya tuh ikuti program Rehab 3.0, solusi fleksibel pembayaran tunggakan JKN. Ya sahabat Citra, nanti Bang Jaya akan kembali lagi di ruang dengar sahabat Citra. Tetap rapatkan barisan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetap di Citra FM Lubuk Linggau. Kau di sana hari-hari
1: bertengkar saja kita. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus didengar.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
3: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan

0: Ya sahabat Citra, makasih di program Citra Kopi Dangdutnya bersama Bang Jay di pagi hari ini. Ya silakan untuk sahabat Citra di segmen ini yang mau bergabung, Bang Jay akan sapa-sapa di via telepon. Ada siapa yang sudah merapatkan barisan dan tidak sabar mau request lagu yang ingin didengarkan? Halo Citra Kopi Dangdut Agari Lucilti.
1: Selamat pagi dengan Evi bersama Agari Lucilti. Siap segar, semangat.
0: Semangat. Ada Mas Artanto kawasan Trembesu ya.
1: Iya.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Mas Artanto?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Aman nggak dengan siarannya?
0: Kemarin Bang Jay, wah libur-libur berapa hari itu kemarin-kemarin ya. Tapi beberapa hari ini udah siaran, tapi kok Mas Artanto nggak kedengeran?
1: Iya, itulah.
0: Memang kemana aja?
1: Sepertinya sengaja perlu dipertemukan.
0: Oh gitu ya.
1: Dan kamu siaran, aku nggak bisa bergabung.
0: Iya.
1: Kamu nggak siaran, akunya ada.
0: Iya, makanya. Kemarin beberapa hari Bang Jay udah mulai siaran. Mana nih Mas Artanto tuh?
1: Iya, gitu ya. Iya, biasa. Guys,

0: harus ditinggalkan.
1: Ya baru hari ini terdengar angel wis. Iya. Tanto, bagaimana kawasan terbesut cuaca hari ini?
0: Cuacanya belum nampak mataharinya.
1: Oh, masih mendung ya?
0: Iya.
1: Nah, emang agak mendung-mendung tipis ya hari ini ya. Kemarin merasai hujan kemarin.
0: Seperti ya, hasil bola semalam itu tipis sekali 3-2.
1: Oh, iya, oh iya gitu ya. Iya, menang Argentina ya semalam.
0: Iya. Walaupun sempat tertinggal 2-0 kan.
1: Iya, berarti belum rezekinya Mesir ya.
0: Iya.
1: Nah, masih rezekinya Argentina walaupun Portugal udah pulang duluan kemarin ya.
0: Iya, itu Portugal udah pulang duluan.
1: Iya, padahal Bang Jay dukung Portugal banget ya. Aduh, ini
0: walaupun
1: kayaknya Bang Jay harus harus dukung yang kira-kira enggak jadi.
0: Kalau ada.
1: Biasanya yang Bang Jay dukung semuanya udah pulang tuh. Berarti kebalikannya ya. Pokoknya kalian jangan dukung yang Bang Jay dukung ya.
0: Ya itu, pulang duluan soalnya.
1: Nah, pulang duluan semua. Ya udah habis ini aku dukung Mas Artanto lah ya.
0: Iya,
1: biar pulang nanti kayak itu, kayak Portugal ya. Pulang ke rumah maksudnya. Ya ya, Mas Artanto.
0: Ya.
1: Mau ditemani lagu apa nih, Mas?
0: Lagunya ini aja. Apa itu? Asmara.
1: Asmara versinya Via Valen atau Happy Asmara?
0: Bukan, Happy Asmara.
1: Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
0: Salamnya buat Mas Hari, Mas Aladin, sahabat Mama Isla. Nah, ini Mama Isla ini sudah menerima cucunya lagi nih, Mas Wijaya.
1: Wah iya, udah mau lahiran di sini.
0: Lahiran ya. Namanya Pak Nurul. Buat apa namanya itu, Pak Diroidi, Namis, Pak Karmin, terus juga Pak Ayanto, Mama Irma, Mama Angel, Indah Fitri, terus juga buat siapa ya? Buat Pak Yono juga, buat Bapak Tima, Mama Depan, buat semualah pendengar Citra di Mabung berada. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas masing-masing buat semuanya pendengar Citra di Mabung berada.
1: Terima kasih ya Mas Artanto ya.
0: Terima kasih untuk Mas Kijai, semangat terus, sukses selalu, mudah-mudahan sehat selalu sekuat ya Mas Kijai ya.
1: Siap, amin ya Rabbal Alamin, terima kasih.
0: Mas Putri, Mbak Lawang juga selamat pagi, walali, lupa
1: gitu. Ya, kalau itu mah nggak akan lupa sama Putri, emang di akhir kan, dia yang spesial. Terima kasih ya Mas Artanto ya.
0: Terima kasih kembali Mas Ijai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, ada Mas Artanto yang terakhir tadi buat Putri Empat Lawang. Katanya takut lupa ya. Gak bakal lupa lah, orang di bagian akhir terus. Memang di bagian ujungnya itu si Putri memang dispesialkan. Kita sapa lagi, ada siapa yuk. Halo Citra, Kopi Deng Duta Garilo Selde.
2: Kembali pagi dengan Happy, Akang CP sehat, segar, semangat.
1: Semangat, Mbak Fatima beli tercurup hadir dan menyapa.
2: Iya.
1: Iya, sedang apa aktivitasnya Mbak Fatima?
2: Lagi nyambel ini Mas.
1: Nyambel? Nyambel apa? Nyambel terasi? Nyambel apa itu? Apa?
2: Nyambel lombok hijau.
1: Oh.
2: Tapi hijau. Sampai
1: hijau ya. Ini mau bikin rendang sepertinya ya. Nah, cabai hijau itu enaknya sama rendang ya, kayak nasi padang jadinya kan. Ya deh, Mbak Fatima sambil nyambel hijau ini mau ditemani lagu apa? Cabai hijau kah? Atau cabai-cabian?
2: Lagu nengah lama, sebenarnya jangan tunggu lama-lama deh.
1: Oke, jangan tunggu lama-lama ya, nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Salam-salamnya buat Pak Mis, buat Hartanto, Pak Rohidi, Pak Muslim, buat Bu Sumarni, Mama Isla, Bu Cinaisi, Bu Karti, Bu Tini. Lali
1: banget. Semuanya aja.
2: Thank you, Pak Yanto, Pak Amir, Pak Yono, Sarif, Aladin, Pak Harmono, Janji Putri, atau bukan Putri. Coba Pak Parmen, Mbak Cindy. Pak Parmen karo Mbak Cindy ini suami istri ya Mas ya.
1: Iya, suami istri dia dari
2: Tuhan Rahman. Malah gitu yang lain.
1: Buat siapa lagi?
2: Lari lah Mas, tangge semuanya aja lah Mas. Iya Mbak Cindy, Mbak Wici.
1: Spesialnya ada buat siapa?
2: Spesialnya ke Mas Wici ya.
1: Baik, terima kasih banyak ya.
2: Ya, makasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fatimah Blitar Cirup yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi, ada siapa lo? Citra Gongseng si Citra Kopi Dangdut Agarilo Selte.
2: Assalamualaikum
1: Bang Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putri Empat Lawang.
2: Iya dong, apa kabar?
1: Baik, sehat alhamdulillah ya. Putri juga hendaknya sama, juga kabarnya sehat ya.
2: Iya dong.
1: Bagaimana aktivitas hari ini, sedang apa ini Putri?
2: Putri sekarang lagi sarapan, lagi nak pergi ke warung Bang.
1: Oh, mau pergi ke warung habis ini ya. Jangan lupa Mas Artanto udah nungguin ya. Putri mau ditemani lagu apa Putri?
2: Putri mau request lagu favorit Ayang Beb.
1: Ayang
2: Kalimantan.
1: Ah gitu ya. BB apa? Apa? Putri ya. BB apa gitu ya?
2: Ya.
1: Ya nanti diputerin spesial buat Putri ya.
2: Iya dong.
1: Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salam sapanya yang pertama buat Mas Hartanto, semoga sehat selalu ya.
1: Tuh diutamain tuh Mas.
2: Ya.
1: Tadi Putri di spesial ini Mas Artanto diutamain ya.
2: Ya tadi dengar Putri dong, Putri lagi minum.
1: Ya.
2: Fatima, Mas Aladin, Mas Arifula, Mas Wahyu Jahit, Mas Boy, Bambi Wijianti, Mama Devan, Mbak Rina, Mama Angel, Mbak Lina, buat semuanya aja tanpa terkecuali dari A sampai Z Bang.
1: Ya, spesialnya buat siapa?
2: Spesialnya buat Mas Hartanto, semoga sehat selalu, semoga murah rezekinya, semoga sehat ya.
1: Oke, terima kasih banyak ya.
2: Saya juga ya.
1: Yuk, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri Empat Lawang yang sudah bergabung ya. Kalau tadi Mas Hartanto putrinya dibuat spesial karena di bagian akhir, ini enggak ya. Putri menganggap Mas Hartanto adalah yang utama. Diawalin gak tuh ya kan. Kita sapa lagi ya. Halo Citra Kopi Dangdut Agarilo Selte.
0: Gak tau passwordnya.
1: Gak tau langsung gimana. Awali pagi dengan happy Agarilo Selte, sehat, segar, semangat.
0: Awali pagi dengan happy Agarilo Selte,
1: sehat,
0: sehat, segar, semangat.
1: Nah itu ya kan, masa lupa Mas Armono ya. Mas Armono.
0: Ya Mas.
1: Sedang apa aktivitas Mas Armono?
0: Ngantuk, habis nonton bola.
1: Wah, nonton bola ngantuk. Ya emang jam berapa? Jam 2 ya?
0: Habis hujan, mau kemana?
1: Oh iya, habis hujan ya. Kemarin berasi hujan ya. Kalau Linggau sih kering kerontang ini, gak hujan loh. Tapi gak tahu kalau hari ini. Mas Armono mau ditemani lagu apa Mas?
0: Yang agak-agak ngebit aja lah, gak tahu lagunya.
1: Apa yang agak ngebit ya?
0: Ya bagi-bagi yang semangat itu apa?
1: Jangan lupa bahagia aja ya.
0: Ya, ikutan aja.
1: Oke, nanti puterin
0: salam sapanya. Coba.
1: Salam sapanya buat siapa?
0: Mau tadi Putri Mbak Lawang enggak salam saya. Saya enggak salam dia, enggak apa-apa kan.
1: Enggak apa-apa ya, tapi bebas kalau itu ya. Ayo, buat siapa salamnya?
0: Buat Mbak Rizy, buat Mbak Mes, buat Mas Tanto, Mas Ale, Mas Alati, buat Mbak Binti, Mbak Gus, buat Mbak Sandy, Mbak Fatima, buat Butuh Mani, Mama Isla, buat semuanya aja lah Mas, dari A sampai Z.
1: Spesialnya buat siapa?
0: Spesialnya buat Mas Rizal, selamat tugas sampai tuntas saja.
1: Terima kasih banyak ya Mas Rizal.
0: Terima kasih Mas Rizal, terima kasih ada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mas Armono yang sudah bergabung dan menyapa di kawasan Sukakarya. Sahabat Citra, kalau begitu jangan kemana-mana. Nanti Bang Jaya akan kembali lagi menemani aktivitas Sahabat Citra. Tetap semangat di aktivitas pagi ini. Yang penting semuanya kita goyang bersama. Ada IP Asmara featuring Delva Irawan, Asmara.